Gonum nanum patar, gonum nanum patar, nan gon mangohem bon nan numbakan. Yoro wali made, ya tenya damel, yoro wali made, ya tenya damel. Asanya malin juvien, em gimotenye, asanya malin juvien, ram gimoten. Madom benda hanjob, e gimitenye. Semu jogondombur kham gimoteng semu chimban yangur em

Fali mali gay bay Fali den de check Mali den de check isa taw de check Ak lay ti sen de check laj ma wa sen sa mami dan sangne wi Ak lay sen de check ak lepp sen de check jur val malik mu jural di malik sabay jarat na te sen bu yalla bege nu baye ak yow

adam sallah mereka doa punya maafkan mata adam sallah. Ini semua mungkin lemi kamu yang hanya ada. Yajan yajan mak anu pun mana sejaro. Jiru tu kembali kepada ajunnya kembali. Kamu yang walau jiru ini semerat anjir suket ajun. Saya dah berdoa sebentar sendiri.

Bantam mana jarnya? Mawar yang cakup macam bagaimana tenggali aku bagi bantam. Bagi bantam, warang gaya inwa tinggi, ambar gaya abar kami pakai lady kopi ni baik. Abar gi, mugi mugi abari, dipu gaya abari, jendek gaya abari, jaga gaya abari, jaga gaya abar jendar. Kampung beginjak, minginjak, dapeginjak, malginjak, awaginjak, amma beginjak. Jaga pada permisi yang mencari tajam korom. Itu zingar, jeremgar, adamgar, mandar tambah nato koyor. Jumlah bagai naik sajung, jumlah bisnis.

sebenarnya Bandu. Ih, sugar, suami dan rumah. Ada mana nama di baik?